Mila akan minta bukti sesuatu jauh kau mengkata bapu lo anda CDM atau data pertemuannya lo. Okay, ini bertemu itu aku dalam sore pagi. Ya, nama aku ikut pelan itu ni lo. Dalam sore kau di mana weda? NUG Federal Tenodot Tratra Mucu Kutu Papa Huweda Dabasa Federal Takubakuti Koka Kera Baca Kera Weta ini lo. NUG takubakuti kutu weklo, pakopo takubakuti kerejo, teratramu cupu sepuh pahu weda, dabel sefedo takubakuti, AFPC kerei, kerekeru cowe eri, pelah kutusi eto ni cucofu aweda nilo. Pepukwi lah kutusi teto ni jama weda taupopu, federal demokrasi takubakuti teno, dito le akli kehudamata cowe awo, tupa weda wi, Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi cawawi, pahuweda si kodo, anyuji, cakubakuti kodo, teramil jatrepan ni petinya bani lo. Peko kani, anyuji, cakubakuti kodo weklo, cho, dele, da, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batre, kose, dok, fedra, tenu, susu, cakubakuti kemi di depa, paweda ni petinya basi koni lo. Tekadiba, kopio chiko batre, teratama kere kukle, cipu koka kere kukle to, dabelse tau sukli batre paplusu, pakubakuti kira pahuwe nepetinya basikoni lo. Takere kuru i temite, kere dipawe kere putepaba, mimi, kepawe dadi tutup, takere taya tepa, kemawe ditutup. Tekadiba, sumenya siko, kwe muhuwe da, takubakuti kere ala tepa o. Hitinya wada tu betul ni batar so ni lo. Jaga so ke hitu ni wada. Biar tu atu keluk beso. Do bakar dadu le kelikle tak so depan ni. Nuel kelikle tak wahu kuasa application ni. Bapak ni wada le beso ke do hotel ni lo. Biar tu atu keluk beso. Do bakar dadu le kelikle tak so depan ni. Nuel kelikle tak wahu kuasa application ni. Bapak ni wada le beso ke do hotel ni lo. Magwi kodo bu ne, le kosa kisi ya kosa bu. Peyo tu, atu klo keso do baka dadu lo kelikle da keso depan ne, meu kelikle da kwawu kwasu application ne, papla ne we le keso ke doho owi ne, magwi pakapan ne hitinya wanani lo. Baka peyo tu kelikle dadu i kemleti depa do da besa tubuh depa ketinya bawe wo, magwi kodo pakapa, gori do kosa pakapa, Dabasa tipu depan ni, niu kelikle dakwa ukwasu SES application abu kepapan ni WWJ wadani lo. Ngui kodo bu, kodo, kosa do, kore kemle depa, dadadada tipu depan.

0: You know, we need all the more of the day to say so I do the Bermuda Dollar Duo and the CBM Atari Tablet, the Bonner and the Law, a K in me, but to me a job who, that sort of kind me. You know, Papa may be in law, yeah, you may know me open in law. Tag a so called TD Mirena, the Serbu, Posa, who they are below a head or do that the pa, Mahawada, Babin your way at the Pavini, came you dare wait out in law. Kanya dah kalau tak kalau perlu kau tu lepas rata lagu aku kesal dulu kau sabu ni kau yau tu lah eh terbit ada pama hawa weda wakanya aku ya awi kianyu bapa weda ni lo hela aku tu ada sini tu atau di sini kau yau tu atau di mana dan saya tahu aku tu semua di tahu tu yang mau tahu tu so siapa kau tu kenapa tu mau siapa tu siapa tu jadi kau tu kecik tu cipah tu tu kau weda.
1: Semana ini jam orang awal lain ni bila, ni mabir ya dah semangat usaha pun ni tu dia dua penguasa yang sibari. Lepas show siam lupa, mida sunat tu ya dah sisi tungsang naik muka we maju lepa. Penguasa yang terkau ni ni ne, ni ya dah ni biasa ambil juga mabir senlon ni ni ne. Penguasa yang senlon mohinga ni tu, hingga.